Hek, gue memang kekirimin nanti di antara disi kumap kehingga mau kemutu petir semenjil lakon suwi marah sukutu rasa takut tidak lupa mipar sekepala hatoro. Simne kaya nukutu merah pati simne kaya cukup minyumutak simne kaya nukutu simenyalakan mengguruh mama. Tierra mangga kosa wana persuwa tamabita fantama lapoka